0: gabe enduan kotki magi bara dagoa egin zu obie diga abene koma gogoro meka magenda e hiende tete ta ne gu ga magere diga abene te ngale ga nini kura ija nuche mara aga nate koi jita mara se niya ga ngale ga mga tutu kima ne o magwa li jango ngale ga mga tutu ka kimi tene ngale ga be kimi tena gine ngale ga zirga kumi ngale ga be kuchipane tapka nye ngale ga gua ija nuche amur ju na magwa kutu tenga pa nta cha dije mila ita
1: kongai kongai kongai bana denga masa tan bana kuru he ngala lengu nge pake kas ko jurta
2: nga jurta
1: arabu joseph ko jurta
3: asante sana kongo kaza ila mi yine wa sir ngalala na ngalala bo na ko na ra ngalala ko ma ogo gi ni ko ni ko ke mwa na ni ne ko mi ke tsi ti lo me tu gi na me ma la ni ko mo ngue mara ra ko mo me gora yere ko ba ko mwa gi ne ma bo konto no ko to gi gi me ke ter ngalala ma u ni ka sa man yo gi ka ma ka pesa gi ne ma ni to ko tu to gi tu to gi tu ko gi ne ko ma na ne de se ba ngo no wa mo ra ke la wa gi Oke dong, nggak lecun. Saya kaki teh musuh. Jadi mi agak ece. Oke mus, iya ni. Gua kiti sembarang. Kita kau tadi lelengnya cewek yang mau. Gua yang mau nongil mau dong. Si tinggal dia lelengnya jadi orang aku teras lah. Kau ini ramai ni lelak. Kau kilong gigi kau, kau gigi kau tak itu. Kau naro, kau bay naro. Kau buat ni buat angil. Kau banyak gigi kau, banyak gigi kau tak itu. Kau gigi orang leleng itu apa kapan? Ni gigi orang ni pun mana teh di itu. Mau orang gigi negi orang tu gigi itu gua gugur teh ni. Ni tu gigi nyalil dan ni mika ngalal bodo no gigi untuk gigi tu warun oh boy dia bodo ngalal gigi ni papi kira aku ni gigi dia kata ni lang itu nak kuri amak tu jam kali asam mika untuk itu nak awak nyawa ulang gigi nak untuk nyawa yang mau ego ti negara orang no ini kalau kita walung gigi ni pasti lekang mani ki panjang mani tu nak awak walung tak kece panas dia lu mungkin lekang walung tu sekitar mungkin dia boleh dia itu mau kau pemberian tu untuk gigi dia aku ni jangan mak ini mani kapas ni gigi lekang makan orang ni mungkin lebih kemi ko masi ko le bang na ba te chua ko nyoge ba yue ta nyenu o ke le ga matte ige de tu uju ma ngi ne miu ga bisa o ngi zip ki ona do bue ta ga ngara o le ta mara ga o lo ndo ni o lo ndo mu mara ga ko ti to ni ga ko mi nyoga ta ki te ben do nga ne o ni mara ga si ge ri ma gi u to gi ko to i wo i ba i ba ra bu to ga je re ti ko go ni o lo ni go i ngi le go ni chua si ma gi ge wa ngo de yugi nya tu lo mu go i mi inga le jita no go mi ma ni oto ko mu to go mi gi ki kuma wo lo we mala wole o mi ngo liwo ele go bar to tu gu jo mi go uni o mu nga ma jine da ko ikili ni gu ni i ma te ga itanu inga skema ga na ni ngele e ma wi ni to wa re da ni bi ni o ma tu gu jo ma to ni na si mara ga ma ki te bi ke le si ki go ga ma ton kri to no ji ti ngene le gi chor to gi ngene le gi chop to o gi ngene mu mi la sa ma ni gi da wa nga la lo le ni o we ja ge nu nge bir gu ra en de bu Muna lagi itu mahu awal tu. Nanti itu tu orang yang orang lawan dia, dia berlari, dia mandang tu. Kek soal lagi tuan tu, ni orang ni baru tu kan dah lagi ramai nanti ni lagi itu tu muncul ada. Untuk lagi itu yang dia, kamu ni pas, eh dia kira kira ni, jauh apa tu pun, ko MP ni kira kira lagi nyoru, agin, agam dia, dia nyoru coba buat, lagi ni jom ni aku apa tu, lagi ni muncul lagi lagi ciri yang orang dah nak untuk berbual, tu kiamu, kiamu ni mana kira tu kiamu jauh. Kemana gege tu kege dia na tu kege mesti dia no boleh tu tahu ni tu ni ni tu. Ku kuai tu malu dia ngan jajan mau dia kuai dah lega di kau dah berapa tu. Mi log gua ni paroli amu lagi na we gua berapa tu ni gua ni bap kau ni bap mal.
1: Angai.
3: Angai
1: angai na we na aku jurta. Iga tin macam ya Gabriel. Tum kau jago lebang kan? Kau malu wazir itu cuma murkaman so gaya itu ye tak ka mengikap. Kau masa tak pikir gitu gaya mau tu. Gengele bi itu walut itu nampak cuchulian galian dana itu. Gengele bi itu gaya mutiat nampak cuchulian. Tapi ngalalin galian dana ini betul. Siapa kata jadi tentai? Anu wige sama gitu gelo. Kau bihit kali aite nyatan. Hago gue yang main betul nampak cuma mus. Gandoi kyo gongete kau masanat gue yang main tarap seure. Gandoi kyo tukul gongete north rift south rift nyatan tai ngalalin. Guti ni kwa sige tukuli nore na gararan pa kapisa ako tarangoliyo nato nipo mao magaran kapisa kiname kipare kakipel kota bin assistant chief enyongu le kone nirube kako le bigage wege usnit kako le bigage wege mbare nikyo kita mumu otaki nyuru waki ni nyonet wakararan goliyondo ni mama chukuburu goliyondo ni kuhune kiyo en siyasa ongi isto ingi kapisa enyoton ake nyurchika imanit pikyo genore nato ni gararan
2: waka manu nato na kapisa tinga tinga Nairobi.
1: Tinga tinga.
4: Jamke.
2: Bye bye, karibu.

0: kon kuurere ne aktimitaba Burundi aka ko mucke goli tegenge en agenge aktimitaba South Sudan.
1: We just sit down and we analyze where we might have gone wrong, analyze what we would have done right, be proud of what we have achieved so far, be positive about it, and then you know, write a report with regard to what may have happened or what we need to improve on as we move forward.
0: Ye kagita akta engrane kotorik chebo timishege chebo emotinwe gabsang ko baga munget nebo wigishek oing ko gago cher kotorik chek chebo timitab Chelsea kanetindet Xabi Alonso ko baishen paroinoton ko gimiten ole gomiten nyalun latet mising ko en urerosyege choton che kogobata kamwaniton Alonso en kasarta nekobir ichek timitab Brentford kolishege somok en puch en ligitab English Premier League walutege chekamwa Alonso kole gobit kosubke ak nekowongwany ureriet en alake en kotorik choton chebo timitab Chelsea.
2: It's a process that is still 5 games and in a competitive Premier League that each game is really hard, and we knew that it was gonna be hard, so it's nothing new. Well, we need to not just set pieces in defensive, in duels, in build up, in control games, and we concede the first goal, but still you are in the game, and when you lose shape, you are out of control, you concede in a transition when they do what that well, things that we have worked. So to be able to understand the game, to know what it takes to be competing till the end, it's something that it's a process. It takes time for them to feel it, and at the moment we are not feeling it fully to compete for the whole game.
0: Champions chebo ligi noton po English Premier League Arsenal lagi chege ko goibet urerosyek somok en puch kon ko urereni ak timitab Brighton en ureret age nekobo ligitab English Premier League en weekend nekosirtoi walutige chekamwa konetindet Mikel Arteta kole goi pirutiet en inei ak mashabik tugul chebo timi noton po Arsenal.
3: Extremely disappointed, but first of all I think we have to congratulate Brighton for the victory. I think they deserve it. I think they were the better team, and from our side there were certain basics that you need to accomplish in football, especially in the Premier League, that we were very far from winning the first duel, the very second ball that put the game, especially how direct they were, in a really difficult place for us. On top of that, when we did regain the ball, especially in our own half, the amount of technical errors that we did, and we didn't respect any principle of play that you have to get out of that man-to-man situation, so that put us always in the back foot, so it was very difficult to control the game. When we had moments of dominance and control, then we opened them up, but we didn't as well finish those actions with the quality that is required to compensate all the other things that you are doing. So at the end of the day, I think they deserve to win the game, and it's a big lesson for us.
0: Aguyotan kogaragut sirimbitabririo shege kongetenge headquarters the Wimoy FM kugurenon Hilary Icheruyot.
4: Emo Sports ko olenyor chini logo yuek tugul jiba uririo shege en Emo FM ninyo tugul. Eng Nandi ako maswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
5: Me ame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngalyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asigecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
6: MOFM
5: 91.8 Kapsabet.
7: MOFM gore nyane to gulen garone na tane ba beta brahane ke takine ge gitu gate ke be beri tane bate tu chen nyang be gaishak tip tip magoyen jo tok chemi teng thai gung gung nyane ne yusu be chagi yep chine ji tang mit gulo lota gle mi thai en karone na tane ba beta brahane ga ko chob chine tap ke na tane ba loni shet na tane one nyone be tu shek apagal somo tip tip ngwan na ngi cham gora wek tamana genge jo tok chega gung eta go wigi ni gora ge chime su ga bit ke ge gora eri ga go ba ke ni shagan wan chemi teng kanon na tet president tu go kyo ke terter chega ki much ke gushi gong ki uneng sakta se terter gaboti shit sakta sala ke terter ge gushi ni gong tugul ke bagenga sige chigil gela ano ye ga ge to go tos leweni shit na tano na nyone gi bele ne ne gi bele leweni shani tani nyone tos ki bele manifesto na tong na ba a president anan amoni bangane tap ke na ba ge be ruwe region se terter eng to ke na tap ke na tong no ne ba leweni shit na tano nyone na tamo ne ngala le ke bagenga it na tano ba UBC amoi chega chei go jin imanda gabror koger gole ken ko sich imanda engole kurita baishonik heterter ke kitengeit notok nebo IEBC. Tesetai komwa IEBC kole yae boisyenwa komye akosubi ng'atutik tugul chotok chebo lewenisyet.
6: Angewe testai tugul eng ng'alalutik kyok eng betut notok nebo raani agoi olin bo sait ang'wan. Ne kibwotun kilenjin star 441 hash kerile ketyem akinyorchigei borotet en saisiek chuton. Star 441 hash ko kakikonech offer noton neteleli agoi kemande en olibo studio chebo biik chechang kabisa. Kakikonech 15,000 en duket nombo bodaboda. 15,000 duket nombo bodaboda komite number 3. Kakikonech biik pokol agenge chenyorchigei chitugul 15,000 Kenya shillings. So yale konyil somok mi duket number 3 ako niton kobo chi age tugul noton nekose radio en saisiek chu. Al kityo konyil somok akinyorchigei 15,000 Ichilile 15,000 komi bonus chebo siling bokol mut. So kerile ketyem duket number 3 15,000 Kenya shillings.
7: Ya tu jarab kositan sige gas katiba obat askari kamele.
6: Jarab kositan.
8: Oi gongoi mure jengbura ini kau kono. En aleje bay BC kuba. U ne maje en maje pecu pece ngoren ne. Gowe kau kalianye. En aleje bay BC kau kirane boyo no ngutep cokulle ni ani metukul kau presiden. Agar kau imegai, aku kita ngalek at kini kita ngalek cegi subi. Makoi kita mesti yang IBC kutke istayin at kuota neginda negi umjendu kuptukul. Angang santu buca korok cawat cawat cebukurai ne kinda anu. Aku langsung mukte biso ulur ribatin tu kuptukul. Cuita cebuk presiden santu buca kuptukul ceginda aku rai ne ngap presiden langsung mukumi kutte behat kuota. Makoi istayin kue kewana tapi juga memilih lagi tu ya jenis kurang ini. Anak tadi tangga sana nyuwun enggun konsistensi jawab presiden. Mugi tangga sana. Agi kamu kalau nak tahu agi kamu gila final cebunuin area tangga tukul. Ia tangga tukul polis station tangga tukul kubu ini jawab presiden final. Jawab muzium bayat final. Jawab tangga tukul final. Game aja kawan kubu tini. Kuma kena nyuwun baju. Anggu baju enggak apa agi baju ale. Angin so monso gelian tu gilir lagi ni, gawai kaji tanu mana nama orang utai tu lalu tu lebih mungkin nanti tang nang ni, gawai gawai masa itu so anai tu macam mukawati ni, mana biju, biju baru ye nua, kubu gawai cita cita, kubu kapesa cita mula nanti, kubu segitu nanti tagi ayik tagi ayik tanu boy boy ni, nanti mami kita ni boy boy biju tu, artinya gawang ni tanu mula nanti mula, awal tu bi eh lagi tangga sana kurai ni kapres itu mula. Oh itu bukan mati mawal lagi bicara mungkin demi katiba, walaupun mungkin demi katiba, ni kau yang ribaran dalam sahabat kawala. Mungkin anda itu bukan buat demi jujur, cuita je buat position, bila buat position, kau engkau terpecah tak kira kau terpecah cik cik kau ini kau orang yang mana, aku sendiri yang doy, walaupun ni, mungkin anda mungkin bicara cerita negara kau orang, kau mungkin kau itu bukan kau buat demi kau lebay, aku tiada mungkin lagi ke depan orang ini, ini bagi kau demi katiba guru tanya tu negara jadi tu kau. Ama jangan awak kuat gonggong itu tujuh ribu pun ni betul ni berani. Itu kan ageng biak cok, agi kau jadi cok awak mungkin. Agar anole, angguk awak kusirinnya protest government. Angguk awak kusirin, gua ini sini mega begitu. Iki gini kita ni kau jadi kita muri. Kubi kau kan juni. Ama jangan telinga kubi cok. Cina ibu kau leh jini. Jini saya saja presiden kau ingat kan? Saya saja muzium benamu. Saya saja Kapan anda nunggu? Isaisan MCN nunggu. Agar nunggu mana? Betengah je, bete presiden. Agar umur tenunggu orang lalu orang lalu dosi. Agar umur macam tu mina ada gosip kisah leca tak? Mata kau semasa goli. Raya ni betul tak? Agar umur ni dah lepas. Agar musuh ni orang nak je. Sige tu lah.
7: Kau
8: jadi gugur.
7: Engkau yang kering, engkau sama yang engkau gagas katiba, saya tak gagas kari kembali. Lagi ni macam lewat yang suku urus ta 441 hash.
6: Lebih mana 15,000. Encik agak tu lagi tiap dah tu kita duga number 3. Jangan lemi border star 441 hash. Ada buka katiba man?
7: Well done don.
9: Agak macam je, ojek mon. Awe kipu gue ina special way, ogen rono official polgi jawapan mana silap kata tu iya gigi cawe ngari itu, kugu kita dah jauh pada weekend narampe, ama cawe kipu gue, nanti saya murin, nota gue PS, doktor polgi brodo rono, edar teh ni negio, ini bukan macam.
10: apa jalan di dalam nanti ni lah nyawa pemilu. Aku yang kusi kau aku tu bisu bagai. Jadi dos bima. Ini tu tangga ini kita ni ada nanti yang limbo kondeyo. Kepada kamu tu. Nanti si tangan besar orang ni itu tu. Tunggu jalan di dalam ni. Apa taran jeruyo. Alin murugamen. Agak mana itu? Agak meri lah tu bisu betul bagai. Mau tu aku idiot pi. Oke lele si panjang buah nasi kari. Kau tu pasal bingar aku kita nak tu kita makan. So macam mana ni? Kalau betul tu aku kasih hari kopi tu. Kita kita tu tu aku sampai kendi tenar aku kiri. Kau yang kau semua lawan juga sebab mana? Kau macam mana ni? Kau antoi. Mau tu orang dia aku bingar si kari. Orang yang ngalal. Kau kau jalan namun pun itu kau kau ingat gitu. Ni macam mana lega komision hari kopi tu. Oh jangan ingat ni lagi, bila naik siu cita webisur agar gua melenji di sini, dari ini, dari gua aja ni orang cari cawapan atau lelenji, orang kita kau nak siapa coba? Lelenji cita kalau itu malah lagu berbagai ada, oh mami abis sebab mami barat kalau mana ni ni tu, ingat ni lewa ini ni aku webisur agar itu sama jual lelenji komision na, kita malah alim ni gua ni, apa ni ni ni orang kat pesa, ingat ni lewa papa buah apa nanti ada buah no. So I'm a jolly and you might be mati I be where I get to be. Come on, Lord, you go near me. Oh, the day that he'll never mean I'm not. Get this, baby. He's a little bit of time for him. I'm a jolly and you commission. I got a happy with. I'm a poor boy. I'm a happy little bit of time. Get sama jalan di komision agar jalan tanah je bonya alui ay, kuda alui beti si ayu angi tungku sani lagi corong rabi ni kabi tu, kau mana ni kau mana ni macam itu jambi, sama jalan di sebab agar sama jalan di kau kami saung getulia sen, mi tunggu ke barang aja mana, setan ni aku coba eli kau pisu kau mau beri ke, ini licik daya negi so, lu lecari ko, kau kau
7: Anggur mesin tu sebelum tu, anggur yang kiri anggung, anggur beberapa. Tanah sesi terakhir, jangan suka ikut beberapa. Tanah pasai itu semua. No pasai tangguh, no lagi mandai yang studio kita saya askari kembali. Lagi ni 15,000.
6: Aku mesti duga nautan. Number 3, siang tu lemi border. Nautu aku duga number 3. Agak lagi tuanya lagi yang kehoy yang semua gengnya tu, nak nyuruh cikai 15,000. Tapi siang tu weekend canggung, ngeten guna kui pasai tangguh. Geng alalin big so semua mute nyautan. Ini kita pandai radio. Ia lagi tuanya lagi yang semua agak nyuruh cikai 15,000. Kau kata number 3 hint star 4421 hash. Askari kamil himuran yang baru nak kicbar eh ten betul je tu.
11: Eh, masalah eh kau itu ten betul. Ini kami nalguren kapete apa kapete. Ando kuingi kau lelaki tu kaya dia selalu kini yang muslimah murkamen. Jangan bingung. Ongo kenya muslimah kini. Kungko ini kami yang mungkin nolak ogir ne biju, anan ku ko ko tabo adiar ko ko raga sa ogir gulir dah si ko ini marah si kunjur kejar ya biju, tan suai ager kama je, kulegi hit ku ni aku fine nolli nolli, aniger ku muka si jawat, kibya tu tabra ini lagu angkik nolli ane unita, lagi ni maya muka, so jo jugo tabo ati teh biju, ame amway nolli je, ko ngalian nangalian muzik apa itu sen kote ni, kau ngalihat kau talents, lagi hiten ku rai ni kau nairobi maulimbo constituency, mana muak se, nasa ne awang ngalian muak se nautan kau apa itu sen kote ngalian nguna, ikere katanya apa aja ngalih bujuk kulle, hi jatuh sekarang jam ki hiti jawab jam ki sen nuli apa, kau mana dia mau bateri kau presiden, sindu.
7: Ongoi, ongoi. Tengenye, askari kamele. Kansela, Arab sang musuria.
6: Kansela. Kansela Arab sang.
12: Ojana kajang le pasi jo.
6: Ibu ibu kansela.
12: Ongoi kapca. Ngaleja kau mau mengajian kami di ucam malin. Kali presi korau napa? Kaya ni ongoi kapca boleh jenuh kau kai. Nampaknya kami juga cakap macam ni, China ni dek, kami juga kasih yang lebih dia mui. Kalau jangan lah tu apa macam? Orida kamu maraga. Wene nyani gege ditakinya. Awe nyani mwa golen kono lebonu.
7: Mhm.
12: Ora ni kwa tano gele ni. Awe nyani mwa tini. Onge ga tatiki mwa gi chok joye gen bi jongol lo ti. Ngodi putu ze kwa. Onge ga ga bi bol bol bol bol amata ngi. E mwa ngol jone ti tano ni gilen. Ore nalaga on ngum mag ngir gi tay. Magara ngol jone no ndabu je. Kebendi ogere kebendi kumni ngoja kyo mumje wole bure dengule ai tu amagite ko ta ngale ko kwa kuli nyawe gere gele ke sabo ki kumni sara me jalo ko ngoi ngere ko uno to ki ayo mwa dongo ti jo ka sa jin ngolo li ma te atal ku ti ngoi
6: mhm ngoi ngoi kansela harab sang hinore no tan gararan en betu no tan buran ge testa ngolo lu ti kyo ngi dai ko shak mutu sige mande ne studio arab talam en tanzoya
7: gare barab talam
13: Oi, Eric, tu amune. Bye bye. Oi, nege to atinye te buta ni ngalya tamara gai. Ale ngomwa Konguna ku IBC komiji ko nyor 25% ja bakila kaundi. Yorunda no ko mabindu kyo to asab ko go te bun ko gana ko list ko sir president ko suke aki ka mummi ngatu te kora gile kimi 25% kila kaundi. Kare butu tamagi ato yo. Awira le si anga tumu nande ngunda chu irege mese ni nga le juta anga ndo ngunda ngami ko le ko de ko walin wale ko ti umoto ko bendi bune nale ape ni ya ko taru bia to ma ngi ngalo le ma irege mese apo de le irege mese ko irege mese ne ngale ki jang ngale ngatu ngi tu a bin ngale to noto ko nguna ma ngi ngale ta mara ba le na mara ga le yi ne ni ke bua de ago yi kinga ni giru le nyat ki ni Ibuat itu kalau yang ngah ngoi jalan nak kini, kongkali apa yang tu nemuai, gue kuman. Anguau, dia kalau ingko rule nak kini, kau gitu kau mite, ingat tu dia wakatina tu. Lagi nunggu tu nai caj mite guna. Kau ni yang ngalai kini, kata kata bori, jadi kau jadi guna. Kau nunggu ni nai, kau agak tanah leh iye, uam ni muasing kalau orang zaini nanti. Amu isi, lasem aku bay, kau bayin talim sanda, ye ini urne kila gitu ingat lagi, ibu agak tengah sana. Anak isi. Jabe jabe un sabka un disu, kumagi jabo game batare jabo in MCA utaju agiatare jabo umbunge, o katagi umano utgama mami disu, bosi umai batare in nalega in bonus session jaga kumi, boleh dulu ni nani, amu tar memo seta koin, oya jamu amutio, amaja pan gondor wale jipo le, englaku ya nato gua gua beti, aga amaja engineer kembali. Tujuan lakukan apa kalau boleh, akhirnya tu betul. Angkat dalamnya tu tujuan lakukan itu. Ojek kalau jauh boleh, kamu isgori agak tak kita yang mana muncul.
7: Boleh. Hari gitu kini ada hari kamu kasar tanaga. Nama yang itu pas studio kita sekali anda ni agen kita segi buat tu nombor Kenya Chemparuf Komos.
14: Ango shemeji ni, ya mune shemeji.
15: Acha magia wa muru ya mune nye.
14: Abaibai.
15: Hee, vetu sekechang.
14: Ayye, koko ye kenye mananyo.
15: Uhum.
14: Angiwe, kitu nkwa mjibta nungu.
15: Meri ango kika landa vita ninji wa somanet, agoto setago ya iwa isiet kora.
14: Acha hini?
15: Yee.
14: Kiyo ingi uya?
15: Kiyege wa genyo ruga mbuni takende kugure UNICEF. Kocha buwe choret, koche ngwe sugulit, kwa rorwe cholegi bie toy, kotko landa lakwe.
16: Tos ichenga somaneta barak eng ema tunwek apsang. Kongeten degree anan ko postgraduate. Kasorwek alak ichenga sugulishek chegoito scholarship agomatinye naet agetugul. UNICEF kotoretin kochengu sugulit akwaun application. Nibon visa agoy accommodation anan ulebe menye nyon Rupas Mall Eldoret. Tariki tipto magoeng arawet apsogon engenyini. Kongeten site angwan nibon karun agoy site amal. Nebogos koleng asinyoru naet age toretin. Eng Mombasa koko sumuk asi tariki tipte mak sumuk arawet

0: About un agoba pang and K24 TV ni dije pang decoder agoto menyor K24 alengine rais kabisa amaje scan and television ngunge duendi menu and ago settings iwe ambo installation channel such auto scan agi scan and ago agenge and channel chiginyoru enyon ko agenge go K24 TV
1: ni kotili lido acha metap ken bobortangung eng emo FM ninyo tubule
2: Kaya kasi na yunwa imo FM itaga tente tu tetap tulilinda akcha metap kwenye baburtangon kaya na yun ko skola kirui inpe tu tapra ini gebendi yine tige agoba mienda tonsillitis notan ko mo kuchina mi mo kuiga nitan ko mienda nebo bacteria ago yagunguani gitu mo kuiga ago it kotemene nin ilugu ya mitua gig kimiten ag daktari Julius Tanu ine wendi guaruru echa agoba mienda agabaruna ikig ago likterta mienda tapa tonsillitis
3: tonsillitis ko mienda nena met tonsils Selse ko tugu kemuku len chemiten orite mo kwek yumba ke lenyete nemiten age kebeberta naba tai komi age kebeberta naba gata obo kora ko tugu chutet mugu len ko ngulieloge na obo kora ko anan ko butin kebeberta naba tereta mnyanwek en borta chita notone kikurun system notone ko tugu chutane ton selse anan ngulieloge kemiten en orite yotane ko kasinywa no missing kosikobit koruruche murindo agetugul nemuche kokon miondo. Yon komiosain tukuchuton koname kobwondos akongwanekitun akokasito kingwan yon lugui tugun amitwogik anan ko ngulek. Abo kora mioniton koname lagok ak barnotik kobaten imuch konam biik chebo kenyisiek tugul. Kabarunoik chebo mioniton ko kose chito kosiksiktos mokwek Nebo aeng kokase kingwan yon lugui nebo somok ko kekere tuguk chekamugulekitun chebiriren en mokwek orit anan keker tugun chekalelakitun en yoton en tonsils yoton kit ake kokeny ko anan keker ki nelel anan ko netolelion nekamaloch anan nekatuch mulelochuton abokora kokeny konyoru chito maat neo mising akonam kobwasany mulelok en katit en ngweny en itik en kebeberwek tuwan kit ake kokeny ko anan komuche kolale moet akomuche komung kito abokora kokeny koame metit kase kochoriren anan kase kongete mising ako biik alak kokase koui okot koruiyo en kemoi yorue ak kitany ake neo mising komangu kabuset aribut nesamis en kutit yan ibuse kakimwa kelany kosiksiket nebo mokwek ko agenge en kabarunoik chebo mionitet kikuren tonsils tuguk cheimuche koibu mioniton ko kutik chemengech chekikuren viruses nekakimwa kele inoniton koibu agoi 97% en bokol ne abokora komiten kutingoek chombo kawaida anan ko kose chito kokanam kit nekekuren flu ne en kasarta nenwach komuche kobet inegen okot komakinya nebo aeng ko nekikuren bacteria en bacteria chichoton kutik chemengech chebo bacteria ko nekibwotyin kele ibu tonsils mising ko chebo grupit nekikuren streptococcus grupit nekikuren group A nebo bacteria chekikuren streptococcus abokora en komuche konam biik mioni yan en ortinwek cheisubu netai ko yan katoroikee biik ako kochuchungee kotuyo ak elebwek kit ake kokeny yon kakipchei ak chito nemioni tuguk chekiboisien en amitwogik kikombok sanisiek ak biik alak komuche konyebut mara tuguk kou soda anan ko tugun alak tugul chekinyebut komuche konyebut ak kokoi chito ake kokor kong'ete nekotindo konamda ningamakotindo oret ake kokeny nemuche konam biik mioni ko yan kakinam tuguk chemuch kokamang'unen chichino mara ng'ulek anan kokotiny ng'ulekab chito kebeberyan ak itiny ireyoton ak iting'en kutit anan ko serut komuche konamin mioniton
1: Notok koba tililindo ak chametab kee nebo bortang'ung en Emo FM ninyo tugul Logoiwek chemyach eng meng'ikab Olenguruoni, Mogotio, Kampiamoto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, agoi Subukia. Inyorwech eng 90.8 FM. Ananko 90.2 FM.

0: Hello, Jonathan. Media ma kwef ngoti ngoti mai gase jenu tele meten wini place on app store download and go nis ka bit kwai gore nota nige nota niga se gemo agele media ma kwef mo sauti mo yo kebe di nyu tapsa be kongo ti amaita staji tai be duga number 1
1: duga number 1 ku agmo agele he ma ko 900 ka gete suling bokol ka ko igele buta genge
0: amai gas komye
1: ka ko igele buta genge
0: ka gete 900 chango igele buta genge amai nyu nagi ata gi geti ngo to ga iti amai 900 da menyoru nyonge chana gi ata bari ta genge duga number ngapi duga number 1 star 441 hash icho ki ko uno niton star 441 hash Amai gas yuto komye Star 441 hash. Agere chichi kure ni Stephen Jogge. Stephen Jogge agere kage kuni chaku kat. Ini chutu tiyonge kwa 1000 enyu. Mara gai nyono gai nko menam. Nyona gi ata barita genge. Do get number 1 game it and gap kid wage ni ata. Robert Kabdelash.
2: Yamuna yamuna.
0: Boy boy yet kabisa.
2: Anya dina mo ni wani tan yana na na le nya ma o le ni ba mo re anya ti ni ni le wan ra me ni o ange ra ya ta ko to wa ya me ti na mo ra te te ki e o e ja ko ma ji ta ba ba ni te ga mo me le la tin ji na dai ki ra ko le ga ti ni ni ra me ni na to ki le mo mo ni na ko ni le pa na ko to re la ti
0: kon goi fini
3: Amek
0: lemo. Ujame ge.
3: Amuna ye denda banya.
4: Ujame ge.
3: Apki rwagi lemo.
4: Oi.
3: Amma le ji kitu panda nangi nangi gemi dugu kori ki kori ki gemi uge ati kori ki bare. Amma le ji kitu ko jen ki tane bogo pe nangi rego laga hindo sa ge panda na ta gemi uge ati Aku ya kaki tu bumbu mui, bumbu gas macam boleh ada buku kemui ni je. Amau kemui si je ni, hotel kita jadi mulu gus seniman tu buku luka ambil yang mau kongo ni je.
0: Kongo, sewe to?
5: Kelima sana awak mune?
4: Kijamake.
5: Kongo missing ni. Nafas ni korang nyuruh kain, aku kapar ager kau kapar kokuh itu je ano. Oga ni tu ni, tu kau ini, ama asam bicho kau ngalol cini, uge leka apa beri tu, agen kama sih na. Ama kau ngalol cini bicho bicho kau kau sih, namun kau tu kau ngaleka piwa tu cak agen min tiga dua kau uno ano. Oga marah katet kat tu kau agen min ni lo ano. Kau mai buih sih agen kau kau berjaya bicho ano. Kau ngalol cini na kau muan kau le, dekai tu luang agen bicho kau ni kau namun muncul kau tu sabi no tu kau ni kama.
0: Sekarang kita kau hidup kau sih nak
6: kerana mungkin mereka
0: apa kerana
6: figuran tu itu jebir beli. Kau misalnya. Kau itu Ronaldo. Enam yang lemo. Enam ye. Ya mana kau ijazah juga tu yang dah lain. Baru kita cuma dosa kita tu kau mukia lagu. Kau ni kawat lang ni kan kau mukia lagu kau turun ni lagu terus kita sahiti. Arah ni ni bawa mari. Aku orang kah, mai kah, kongres kah, tiga kah, tarbi kah, aku orang tu kata orang bahang deh, aku bawa mari. Tiada ni, oh tiada sih kah, ni hati lo, saya tengah muni bawa mari. Kau yang hati kau main, naik demo kau sih tu sih kah, mata ilah aku ni. Kau kau music Ronaldo dua hari jual macam ni.
4: Kau kau Ronaldo Santi.
0: Jadi apa?
7: Yang mana klemo?
0: Bye bye, itu. Yang
7: mana salve anda bani?
4: Bye bye, kau zoi wait.
7: Alena,
8: Jambu agi lima jaga juga.
4: Kita tidak mengajar jambazi.
8: Ega aja ngap, angkat aja ngap kiri lagi.
4: Woi.
8: Ber, aneh ke guna jambazi orang kaya. Mau ngap kiri lagi no, amal lewe ramat kowe, mat kumwe no. Mama kumwe, nama kumwe na cara guna jin. Atar begi si, kesi juga ibi nenyu.
0: Haha.
8: Ngap kau itu bijak no karuku. Ma, amal le mat kumwe ngap besar. Kau jangan orang yang nak kau sih dos, tapi aku ngalor sih. Jambazi yo kera mbosan ikon ala kongoi njiru.
0: Kongoi. Kongoi jorwe ni aniton. Vestas chitap ketik?
8: Ya muna glimendi.
0: Kicha mege?
8: Vestas chitap ketik ni kolega bometi sumanji. Amacha denji in... Amacha denji glimendi. Amacha denji ko mua chiu. Ma yes yesin kaya kampu amua isha bichona. Wot kumua wot denji lun kaya katar wampik. Kumua yes yesin glimendi kampu amua isha. Kongo mizik vestas chitap ketik wane.
0: Yes, kagema gele ne duge number 1 salbe.
1: Kage gere duge number 1.
0: Oh, kage gere.
1: Kage gere. Kage gere age ya duge number 7. Kage gere age ya duge number 7 duga na gaga sri gele stock.
0: Amai gas komnye.
1: Duge number 7 asiwe kukaginde 1900. Hey, kaginde 1900 duge number 7. Duga na gaga sri gele stock kukaginde 1900. Ama 1900 chege.
0: Amai gas komnye.
1: Duga notok number 7 komi big tamanu. Chege yo kinji tukul 120,000 in duge number 7.
0: Ebi tiye nyuta kumye.
1: Duge number 7 kumi vikta manu yuwe jewe ndi jitukul agelibu ushe kata 120,000.
0: Ama igas kumye.
1: Gume nyuru 120,000 kego ni 1900 chemi duge number 7.
0: Ama ichili staff of 41 ashagila watu duge number ngapi? Ama induga anito nonga kisir gile ne? Kagise gele stock. Kwa kinde silinga 10 yu salbe?
1: Kaginde 1900 duge number 7.
0: Aoka kumwa gele yote kituna gige tichi ile ne?
1: Star 441 hash. Ya duge number 7. Asina kagise gele stock. Meganchu ile yote duga na kagise gele stock. Yote kule kagende pesa. Ako duge number 7. Niwe. Amuko wage watuwe. Jasi nito gele ngea nipo stock.
0: Ama ya
1: duga nipo stock. Ia tito. Yote safari ita genga safari cheke. Lakini nguti meje 120,000. Chuka kumwa gele kiyo. Chinpik tamaniwe. I meganchu ile gea duge number 7. Safari cheke nkwa tae.
0: Ama ya
1: nguti meje 1900. Ia safari ita genge.
0: Ama ichili star 441 hash agi laba duge number 7. Mara gaya yoto liga. Kwa mena mnyona kia sabari takenge nguni kegoni chaku. Mwage rechip salbe.
1: Lea mwage mi duge number 1. Lea ya duge number 7.
0: Kimi duge number
1: 7. Kimi duge number 7 lea. Meganchu ele yote duge number 7. Ask kimi duge number 7.
0: Gergo ubonda ni kwa ikinatai. John Keter.
1: John Keter. Asante sana John Keter.
0: Ile yukura isi gasi. Tichili star 441 hash.

0: Ima mana kabiruan buana, wala ba oliba lenguruan lagi ni. Kalau ni lagu ni ni menyo oliba megenya. Last month buana lagi nyo langgar ite ni oliba lenguruan. Apo oliba yeli megenya.
1: Yes.
0: Kau pot esam bagi tu, nami tengke bahan retori tu, nami bahasa juga cipol log, kadang aje net ko sheil lagi, mungkin napi. Kalau orang ko si cipol, mami esam bagi, kami terlulunga.
1: Ogi last month.
0: Around tarigi 20 lah, na kalau aku aje, engkau bisa aku mami orang ke pasar juga cuma lagi lama kau ikhaya. Kau leh jalan tebuan eret ya, entah kalau isi pon. Oh, amau ada formu information kau aje kau ikhaya ni esok so itu report nanti entah kalau kau mici megi kita agen nanti nami kita ada nampak sih lah cium ni nampi.
1: Iko ini nampak suku berumur bijak atau direct.
0: Amacu aku cina bayi tanjungku ni yang direct suku ngerti suku turun. Awa ciri vote ina ada. Kau nampak nanyu nana pasi mod kosir 723.
1: Yes.
0: 840. Ak 077. Nama jo agak teenage.
1: Ke teenage no.
0: 0723. 840.
1: Yes.
0: Ak 077. Nama jo amang gitu tik tu ten jo majang gitu kau jang guang guang.
1: Labate no.
0: Nya magon jama na nyon gi bare bare bare teno libo wa se gara pere ni ona ta na bare ga ni aso en ga min je yuet
1: yes
0: bene nam za gre ji na nge ba ga ni aso mg se kya to da ka ma zo na mo ren lo ta ko je ni lo bo ta gi me de ga cha ang ma ti singo e ang ma ti ri ga ag de ni na ba re na ta to da ka ma zo ne ni lo bo ta ke le ni le te ngo ra
1: safi
0: aur jo re ni na ku mo Aku tu kulu kuli ni nani
1: tarjiri wa. Hey.
0: Awal leh ni kot kumi cia ini kogir bagi nani wa.
1: Hey.
0: Kot turun ena bai nama nami noga cilil baraga mata wasir bumiye kot 0723. 840.
1: Yes.
0: Ak 077. Konya orang negi lagi kiri kau ej. Anda itu ni nubla bot walang za. Awat. Yo kita rencan nubla bagi tu.
1: Asante.
0: Kongoi,
1: kongoi kipkuru anda 18. Lugu yek choton che wucheng seta bagino bana inye guys number. Kutu yek chiris no bagino tanibirchi kipkuru anda 18. Kugoi tabagino kuitima manangu bit bagino.